Kung nabawin ko yung corona, pinanunod po kanyo pa yan na nagtaya katiya to. Kita yun kayo. Nauri na nun narawwe ari Yesu Kristo. Ceremony kaniya tiya to ang narastap. Tiya to ari may natin may urong. Ariyana ko may urong kay Karoroy. Ako pa yung tangin ay katamero. Ako kurakuram. Ari ki pa kurakuram na meron. Kakira ni meko ang mentan na kurak. Ako po kira, ibe pangaran tatap. Kakurakuray na, nani me meron ay bukim na takim ng teha. Inarik yung teha kan tatay di kiyay, naruran to umin. Kapun naruran kawiyak, pinanon meor. Kani kun me, pinanon Yesu Kristo. Ari arawwe. Amen. Pinanon duwi kiyayo, ako sangarag diriri ng teha kan tatangkay. Tiyara po kinikesi si Narataro Meul, ay tiriri yaka ngay tekan. Karikian tiroy, karikian tiroy. O at akawawan itira na kung tiriri yayo, arayin kipas pangantuwi kaya panin na yu, yaka ngay tekan. Kung nanoroy, tuwari. Kung nanoroy, tuwari. Sinanori yamu, nasisirag kay kay. Kung nakia tira urura, meror. Ceraya pun kari kena petun, contoh diri dipei, atau cakap kau kurang kena mutu, tak kau mewuni si, nanti pun ibu pun, awi nanon tiak kari se. Aika iya mu, masih sila kia kia nari kupa, awi nara meroro, awara tangi tei nanon mew, panat mangari ini kata ini mew wai kai, ini nanon nara utu, ini nanon nara kau mewuni si, nanti pun ibu pun, awi nanon tiak kari se. Kaya ari kita yan na makin ay taon taba piriripay na tikokokuro kanake po sumayan na noroy na raw na nakestea katia tu ay riyay tinanon Yesu Kristo. Eri kina pa katini mea huay kay kanasipon na kikawukin na nora ni po sumayo pa yan tautea kay ro. Naniya mo asa sila kay kay ayay kipo tabi uwa kaya narikipapokar. Kau dengar kita pernah rai kai ni kapan puntan roy tinanun nan roy tiatu ay Yesu Kristo. Tak kau wanita hari ini pas pangan tu wikai ay kangai tiakan pun nan roy tu waring. Enam mata atas tiak kayu nan awang kiri ayuan mukurun ay tinua wanita rancu kipu ay tapi nono ay kangai tiakan. Pentingi roan dah petiatu jaru reyang anasina ay tiri kiti mendaiye. Nanti kita payu, ayo tayyai panoroy tuwaring, ayat itu pun Yesu Kristo ayanarik temen. Itayakin aku paru pun Yesu Kristo, kangarun tokon kainanuan cetau kita iron tiorat. Hari nana na paru pun Yesu ibu kita tani memer, na pun kebule pun ibu kini kami awai. Iro pun Yesu pati seriri ini kau, ibu kini tayyakin aku ayat itu, yon nat. Oh, ekotan apa yang tahu dia kat dia tu? Dia nak. Iro ko pati pun ika mau ibu kia tani pun. Iro ko napa ni kau tarun te mau nasinek? Ni kau awal iron dia tu. Pangai rai kai ni kapan? Pun nasin dia tu. Karena setiap tu anka kai ni mau ni Yesu ni kapan? Nara meroro di tay yo. Hari ni kita akan wan tuwi kaya panin yo. Oya kau tak kira payah yaron bukin kokon Yesu tuan, payruk payah nak kau tarun karikian ceroy, netirau yon nak nak kau yon. Taksi ngai, nayar kono nak payu, tapi katiri ceroy ngai, pamun kokon ceroy, tirau, oh tikas dia kari ada mayrom dia tu. Nayatayu nama kono nayi mau, oh kipun nayruwe, oh tiri tiri ye Yesu Kristo. Pamunyo kon ceroy ni kapani. Teka teka na yon tau bikin temau. Teko ni kau tak ceroy. Pati seriri ni kau. Bikin ceroy meterau. Apa ni ngai ya siria ini kakai. Nanyo ni makin na. Inono ni mau. Na kau ya tani ini ni tetua. Na unu mana tepo tak kini utai. Hari itu ipar patan temau. Hari teka teka yon na Yesu Kristo. Teka teka na yon temau ngayu. Nangaririn. Ya kau tak kira ayai, panariri Yesu, emo,
anu porua kina koya tandiri tepu unuman nganu tepu ta kinutai eka kowa ke yo iro ya tan kan ngora nyono to warwar pa awono ngro kun ngora na ta yo do makoro na ni daw a tiki poe roe ka ngai ke kan a ka paya tan roi pa na to ngat pa na sin tepu a ka paya tan roi pa na to ngat pa na sin tepu Kunai yo anak para para Yesus, iki ya tiak ini ya runu wed jatuh, tapi iki ada ini koroi, anda riri. Kepunya kita ini tak kita men dan cerong rong wai, na apa ni pernah kita ini tak kita anda memek kita pen. Nenon nana tiak ini kakapai ya Yesus, ah epun kita teri ya tiak ini kembakun, ibu tim ceroi macerau. Sekin nenon apa anda riri ya kita. Anak siya tongat patani ini. Apa ni betiak? Panam makut. An katanya kita kon kerikian ceroy macerau. Apa ni kan teringa ya anak ini Yesus. Panat tahu min, tay kiasan koroy. Namun tay jauh, jauh tak. Jadi di tay, awak kau korok. Awas pun ini betiak ye, pas narik patan roy kau. Angkai syarana kita panasin tiap uangai. Inanon Yesu Kristo, kakuawa roy, pa ako narik, at isa roy ko eh, inanon inaw. Yipi ito na makuro na u, kipu na ete ko inaw. E kangay tekan, pa ano roy tiwari, ari ko roy uwa pa tawan, iwudu at tiro kinikakukuro, ari inuk. Pa ano roy tiwari, ari ko roy uwa pa tawan, iwudu at tiro kinikakukuro, Hari nuk, saya kan cakap kau korau kini metro ya kini kini non ciri teh. Ya pun dengan ini dependen ya kini korau ini dari naya kai dia karis. Setara di tamne ini war-war ya yuk. Kini non dia karis ya yon ya tu. Petaran na perahu tu. Awara popo tak kini. Karena ia cakap kau korau kini, tengi dah roy ya kini. Kena kengat ya tuan posi yonat. Gaya pun kau korau roy. Nani kakaiti di pay merenai konsiri nanun raran Yesu Kristo payasa Yesu nga metete di pay mate ko kokuro i merenai yo matana ko yon takai kana takai kana kun nana kawai je ko i bukin kasi te wana ki ya kai non na pa nari ku patu wana ngai di nanun Yesu Kristo kanana na payai te meun ko kokuro ki nanun na mutu nanun te ko meun ti Namta pun makun, namta pun makun. Ati karis, as pun ibet ya kengai lagi kesungguhan taya. Pas nampu kakana kuantion kakokuruan, minau ya tan kakokur. Naru randik, patan roy, patan wat cerau nakoy. Cerau mac roy nakau, kunci mai roy naman cepotan nauna. Aw enakon randik ya, kunci ini naman cekes taya kari. Apun dana kasih saya kat dia tu, saya tahu dia kat ceroy macerau yonat. Kadai aku awak payah ini takin ceroy, ceroy macam kasih saya kari. Saya nak tak ingkan pati bebet nak pun makunian ceroy macerau. Pun dana bebet dia tu nak pun kasih saya kari. Jadi kita kain nuen dia tu, pun dia takin nak kita nanti payah nonjet. Nangan dia awak ini kat sini lew, aikar roy, aikapu. Karena saya sendiri kipat di saka kiri gue, di saun, di saka untap, di saka kokoro yang nonton tutu, di community, o tia karisya, o sekantan yang ngaki nonton tia ketau roi ayo, kasi nabusi maya ano roi, ano rau, o na kes tia katia tua eri ay, ay Yesu Kristo, baya na tau tia kay nanur, o nabubusi ya, baya na kukira ni katila tua ayo, yung nonton na nakantan yang ngay kayo. Jauh way bukit dan tunggu dia yo, kangai dia kan, kunda noroi cewari, sekarang ni beti aku ye, nak kunda noroi dia tu, Yesu Kristo, pasti nak kaki ini mewa, pangai yare itu kuni kota noroi, anarau, dan nak es dia kat dia tu, ibu kia kain nonda, sekarang tu ini tu anak kaki ini don Yesu Kristo ni mewa, apa pun siapa nak kawai dia tu, ibu kinde kencroi.
Netirau, tirau dan narau tu. Narta puni mampu, arah kau kau tak kena, ainganun tiakari sih. Senapnya ni kapai, nairau tiada.

0: Era a mulher que geria a dele, meu marido. Arena não, Ani. Eu agora disse, era aí, eu agora disse, gente, se a Arena vem, se vir na onde se lê, onde se não. E não, não, Arena. Arena.
1: Aí,
0: Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dosa na kapun sisira kiri kira ba sikin jerang kaya anak pari di jerang bayi pun kiri ya kan jadi hari itu bayi kiri kiri ya nakut di nene maka mungkin jerang kaya anak pari sih nggak jadi ini kok kok gua sih pak ayo ini pari bayi pun kiri ya kan deh pak pak ya nanya jadi akan jalan kiri terus awal tua kiri ya explain awal tua kiri
1: orang
0: mau tua di bayi pun kiri ya kan deh awal apa yang kan deh Sipu awal dia ura-ura awal anda kan temurah sih, lalu nak karena yang anda kan temurah sebagai pelik ikan, lalu nak ya ibu suruh aja siang ada pun aja dan ada bayi itu aku tidak ada yang nak ngomong tentang apa. Ali yang anda kan sipu tahu kan sih, sipu dia ura-ura apa aja kan, anda kan temurah. Yang kan, ayah yang kan, sebab ayah ini kan ya ibu suruh aja, ya ibu suruh siang ada lagi. Tu mana konci lepas ni, nak sini hoki, nak angai. Ini dari donjara, sentia kali ni, ada job sih sini, nak sini kita kapan tak ekai. Kali ni, kali ni nanti, nanti mampu jual. Kalau kita bayar asyik betul, jangan bayar sedikit je kan. Angkan arah nak bayar ki, dia ki, usaha kita, jadi bayar sedikit je. Orang pun busur lagi, jadi yang ki, yang kali ni kali ni, yang kali ni jual sana, aku pun atau orang sana arah orang dia kata. Awaran saya, juga mana sekarang tu bukan ada kata tu, mana nanti kami ada kena awal, bukan awal kena ikhwan mahu ada, mana kena ikhira juga kami ikhira, ikhira juga kami ikhira juga, awal pun kami nak ada, mana ikhira ki, ikhira ki, ikhira ki, orang yang ini kena kita kaki, kalau pun pun sebagai ki. Jadi doa itu yang nak guna mampang sih, itu mesti nak guna aku awal sih takkan apa. Ibu nang nunggu, aku tu pergi aku, aku jalan aku.
1: Engkau ni kau kipi korang lagi tau, yang ubuam kita.
0: Iya, kita orang ubuam kita orang nak tukur tukur. Orang ni orang ni tak kaki kiri, orang yang kan ni kan kita ayah nak kan. Ini pada nampak yang ibu sebab siang hari, kan ibu sebab ni awal sih. Ya awal sih kita hari begini dari sih, orang yang ada yang orang nanun sih sebab ibu ni. Ini awak yang tengen temurah, dia nak buat dia nak jadi temurah, enang kurang-kurang. Karena yang kurang-kurang jadi ini baik, buat ikan macam apa baik ikan. Angkanya kalau diraya ni kalau itu, jadi cuma ada yang ini, ada yang kira ni, ada yang kira hati. Aku nolong kan, bukan aku kahat. Tapi kurang kan dari cerita itu, kita karomai ikan. Oh, karomai ikan adalah kakak kita tangan tangan mumpun. Aku pun guna nung anerang korang-korang je tak kiki. Aku naeran aran dan tentang saya wish, the wish tanaeran. Aku kira ki, aku kira kahani dari puna umur hari ni kan dari kira kahani cawan tak kiki. Dari kira kira orang tak kiki. Anto mana kan kita naeran tak kiki. Oh, di tengah gua pun cepok-cepok. Ia pada kan dari orang takkan semua. Di jalan-jalan baik pun kiki. Kau ni dia ni pergi ke rumah ni kan aku ada murah tu, ayah dia ni nak kau nak, kan dia nak ayah ni kita kiki. Dan aku kiki, kalau ni nak ni kiki, baru sebab dia kau nak nak kita jadi. Berarti, ikan aku ni size kiri ada, aku bapa kiri. Kalau aku bapa, baru aku tanggih dia nandan. Dia ada ni nuarik jalan baik baik, enjoy. Jika bayi itu terasa murah, orang korak-korak, ya wari kita nak bayi mengajar itu, bayi dengan kerana tiang hari ni jangan nanti kaki, nak aku memang korak nak aku. Kalau kan dia ada air hari kahat di, papa am kahaya di, size ke air, dia cuma kilo ni, mereka nak saya lagi nanti akan aku benda lagi, agak bayi hari kilo, kau siapa kau benda lagi tak lagi nak ni kau mana lagi ni, anda tak kahaya itu dengan jadi. Nah, semua kiraai bapa ayo, kahai nak saiz dia sis, dia bapa ayo. Awak kahai nak noy ku, kahai ku, okay? Nah, lagi nak terus kiraawa terus bapa ayo, kahai nak noy. Awak ni ya pun tu kan korak korak na, korak kan ni ya pun nang, ah, ya ya kuari ni, Còn anh ngắn thì ra thì sân thế cái này thì cần cái này ấy, nó ở cái hàng ăn thì cái bài cái con ăn cầu vừa kia lên thì ra cái kiến thì cái gì जैसा कि दिमोग दे रहा आना कहाँ आते हो तेल नहीं लगे तो भाई नौरा कह रहे अगेन तो ताई यार ये का खावा के पाना अना अना खाना ही अरे नहीं हिरा के ना और ना कपूर आना तो स्पेसा ये ये तो भाई नौरा के ते तेरा तो स्पेसा अरे ना इन्हें बहुत भाई नौरा कह रहे थे इन्हें ना कोई इन्हें इन्हें यार इन्हें रिन रॉय तो दोस रॉय तो सेम अमाउंट ऑफ तो दोस अरे आ बिना की लोन तो बुहान अरे की पहना है यौन यौन बुन तो को रोई तो भाई नौरा कह रही मुझे मैं क्या करना एक किला के ये स्पेस आ रही और इतना बाहर ने करना करना रहा पता ये रोरे का घोरा ने जो और आ रही की रोई तक आई थी ये कहावत पावन दे ना ताते के ये इधर के ना यूं दे स्पेस आ अरे अना अना लाई अना लाई ये भाई नौरा कह रही थी आते ले ला रही तो दे स्पेस आ भाई यौन ने ওখানে রয়েছে ভাই নরা কিন্তু রয় পুরো করে নাই তো আর এখন এখন না না আগানা কি বলছে তো আগে মানে তো ও ওয়াট ইস স্প্রে কি আ ওয়াট ইস স্প্রে এনাগি এনাগি তো কোন কোন নারে এনাগি না কো রয় না না কো না দিস পে সারে তো ওরা গা নাই সে সে রিতে এনে না তে
1: এ এটা ভাই মে তা তা নে তে দে দিস ইজ লাইক দ ওয়ান আমি খাই গাই Anga na kuwa pangana pa ikan, kuwa nang rely on, kuwa dependent yon, tira na na side effect, tira, tira di, anga kuwa nang meron rogi nanti.
0: Yang kanga kuti, sa kanta ni ngari, nani kanga ikaw kuwa wan pati, sa kaya kiki nga nako kiki, yung sa buho un kanga kiki na ko na, kaya kiki na ko na si kitara ko, yung kaya naki, kaya ali na rogo nukura kura na. Kaya ripa yung mara yung kiki, kanga nga yung rogo, sa kawa ko pa na pun, ini hujan tay, no, anak hujan, anak bubusan tay. Kali aku nanti saya yang nanti awak mana kau itu ya, kau itu nene mesti payah. Nene mengaku kali kau buki ayara,
1: tapi
0: ya kiki. Tapi yang kali itu dia dan aku nene main, aku dah kaya anak pun bubusan tay. Tapi aku nanti ya bunuh kau nene, bunuh kau nene kau kiki ya betoi. Ya aku nene betoi, tapi main turu betoi, tapi kaya kiki saya aku nene anak bubusan tay, aku nene deh.
1: เนี่ยยังคนนี้ตอนนี้ขณะอาคิกายเกี่ยงคนโมโหซาบริอาคนนั้นใจอะไรกันมาจะไปยุ่ยได้กินนั้นจะไปยุ่ยกินใครยี่ละก็ตั้มบอกว่าเลยอาเลี้ยงกินเอาไว้ยัยไอ้อาที่ยี่มึงก็เป็นเด็กกันตอนนั้นก็ยาระตานุราตอนทศนัตรายก็รักกันตอนอาบนังนิเมนจะไปที่อะไรกันตะกี้เกี่ยงอาที่ตอนนั้นก็ยังไปตกอะไรกันตอนมึงช่วยยี่ได้กินรู้ยี่ตะกี้เกี่ยงแต่ละแต่ละมึงก็เป็นเด็กกันนะคุย professional kita ye mata ya ye yo kona pai e amma makuri met pota kin kwa kwa au aku nante ten nikide pesin ka para para yora ki ke kawa ngaira tena sin nikide pesin ki songora yo New Zealand Όχι, είναι λίγο τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν. Αν είναι τζιάν, είναι τζιάν.
2: You are now listening to PMN Kiribati.
3: Ora, talo falava. Malo lalein am kong rayo PMN Kiribati. Me manukau o klanu siran. Raminte tairi kayo. Ciao senoka angai ni tato ni tatayo. Sinang ni kahay taun ni tairi kayo kaya ko nante kam tay ni karikira pa am sa meroro tan kahagi pusum yon am kanakupan am radio kay yon am kong rayo ni tairi kayo. Whether you listening menam ka kita pun menam mouse ko besin dapa and the dairy guys na pun di meton ron ko ngar gore puerta i tio wo as na kir ka ki mera kim mengen nano as na di meton ron ko denan katanuata tenan ko na ke sasan di ne ibukin a angong ram nam kong rayo ke as na magina ko as na risu kon banan ki besa yo di dairy guys ngar gore puerta ni mawai mera kim ko besin darban ron ron na kira.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aku nak baru kita sahora. Ika itu na namba ika ikonan taraponi ika dari tak kena ayah ibu kini kerja kita ibu poki karena arun apa. Gitu mana kita aku ina noa te meroro. Aw, ikonan tarapon na konten namba tu wana isu atau nuwa isu. Kau kena ada pentiksen aku dengan nampai tuan Yesus atau nuan Yesus. Entah tanya apa aku tanya dia. Aku kita korak kiri kiri kita tahu aku kita ibu bapa kau penua pi mewat tiawa ni kata wabong. Kau tanya dia ni kan meroro kita ni kan ni kan kerap kau tu tanah mete te counselor esan trainee kimi ni kata ni ya kita bukan dari ti terayu ti tapa. Di tak kena dengan nampai tuan Yesus atau nuan Yesus. Kau kena antara poni ya kapok ke karena aku amteks tuan Yesus atau nuan Yesus. Aku kita pi mewat tiawa. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampai ya kaya wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua, tenua ni mewa awat tenamparikan, akia wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua, tenua ni mewa awat. Kaya pun terapun orang terangai, akia ruwa punya orang Auckland, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruwa, ruwa, ruwa, tenamparikan, akia ruwa, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruwa, ruwa, ruwa, kaya pun teks, terangai help, kaya. Awa tenua ni mewa isua. Kau kena text antara pon nak oya. Inti tanya apa aku tanya noya. Kita antara tanya apa aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention help line. Kamu kena dita kimi kangai. Aki ni mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tanam berikan. Aki ni mewa, aki wanua, wanua wawa wanua.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye